I kai o kuta una toa i upune i kai o kuta piaka man te te tamaskoan i tuhtoi i lapu kutingu madu ki asin sremu.